yuko kuku ana watu ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulatu tonyalo mukatu kuku ana watu hadama diu hauja telebake adung anyantele ayo akili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makwe ngonyom sebo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili ubela aha tumando alala dema ro kenale niwili tabita mala iye komo file mamuje isa longo isolo bemolofe niwili tabita mala iye komo file mamuje isa longo isolo bemolofe nyindunia dimintalip ni jamono koleata isalone isolo bemolofe.